0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami tidak hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat
9: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: la discover movie baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational, TVET, Negara 2026 yang dijangka menarik kehadiran 500,000 pengunjung membuka tirainya hari ini dengan mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan pemacu daya saing ekonomi negara. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan merasmikan kemuncak sambutan itu pada 10 pagi esok. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, sambutan selama 3 hari sehingga Ahad di Dataran Putrajaya bermula 9 pagi hingga 10 malam menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif, pembuatan termaju, perkhidmatan, rail, maritim serta sektor tenaga. Sepanjang 3 hari penganjuran, Hari TVET Negara 2026 menyajikan pelbagai program serta aktiviti menarik bagi memberi peluang kepada pengunjung menerokai 6 hub utama iaitu penglibatan institusi TVET dan industri, seminar TVET, karnival kerjaya TVET, usahawan TVET, cabaran TVET serta hiburan berinformasi TVET. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
8: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9. Let's do it.
9: Hai guys, assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat pagi hari Jumaat, penuh barakah pada hari ini. InsyaAllah 5 hari bulan 6 2026. Semoga anda semua dikurniakan kesihatan, kesejahteraan dan baik-baik saja untuk memulakan hari yang cukup indah pada hari ini dan terus menjalankan tanggungjawab kita semua.
7: Dan yang penting, excited sangat untuk Akila dan juga Atoy nak kongsikan lots of new things today. Nak tahu apa? Stay tune dulu dan layan lagu ini.
9: Tim Impala dan Jenny, Dracula, Solid Rakita.

0: bersama Atoy dan juga Akilah untuk Zolit Rakita pada hari ini. Dan kami nak kongsikan cerita yang pertama untuk kita stok berita gembira untuk para peminat yang pernah gelarkan mereka sebagai Rockersteiners, iaitu peminat-peminat Faizah Tahir.
1: Satu konsert bakal berlangsung Suara Rakyat 3 Oktober di Unify Arena Bukit Jalil. Ini Faizah Tahir, adakah konsert setelah sekian lama ya? Jadi, tickets are on sale bermula 9 Jun 12 tengah hari. Jadi, standby siap-siap. Itu untuk pre-sale tau. Siapa yang nak betul-betul beli, open to all pada 10 Jun bermula 3 petang. Standby siap-siap guys. Sebab kalau terlepas, kita tak tahu bila lagi Faizah Tahir akan buat konsert.
0: Betul. Yang mana saya pernah terlepas konsert pada beberapa tahun lepas, which is aku Faizah Tahir, dibuat dekat PWTC. So saya rasa kali ni kita tak nak lepaskan peluang. So siapa yang mempunyai perasaan sama macam saya, jom cepat-cepat standby untuk kita dapatkan tiket Suara Rakyat. Konsert Faizah Tahir akan diadakan di Unify Arena Bukit Jalil. Faizah Tahir dan juga Dato' M. Nasih, campak bintang Solid Rakita.

0: Kuala Lumpur dari Dan Craig bersama dengan Imran di Zolit Rakita. Cerita seterusnya, kita nak kongsikan cerita pasal Datuk Awi.
1: Favorite tu. Uish, El Divo. Okay, konsert Datuk Awi for Singapore dekat The Star Theatre esok 6 Jun 2026. So, Singapore, are you guys ready for this energy?
0: Dan kepada peminat-peminat Datuk Awi di Singapore, selamat menikmati persembahan ini yang pastinya takkan mengecewakan anda. Jom kita layankan ukiran jiwa di Zolit Rakita.

0: Kikada dengan Good Kid Zolit Rakita. Next story, Taylor Swift.
1: She's been teasing for a while on her social media dan akhirnya terjawab persoalan peminat-peminat Taylor Swift. Dia bakal menghasilkan lagu tema untuk Toy Story 5 yang bertajuk I Knew It, I Knew You yang akan dipasarkan starting today 5 Jun ini. Dan Toy Story 5 akan dikeluarkan pada 19 Jun nanti.
0: Kepada Swifties, apa pendapat anda? Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. Sambil itu layankan Our Song Solid Rakita.

0: TV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim, kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Rakita 107.9. Ada sesuatu yang istimewa bakal berlangsung pada hujung minggu ini.
1: Ada peluang untuk mereka yang meminati bidang e-sport.
2: Korang minat tak dengan e-sport ataupun dengan sukan gaming? Kalau korang minat, jom kita try GG Podcaster Search. Juara GG Podcaster Search ni, dia akan menang wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod dekat Rakita. So, tak kisahlah korang ni pro ataupun tidak, yang penting korang kena energetic, kena ada vibe, korang kena confident. Tunggu apa lagi? Jumpa korang kat sana.
0: Kalau kata anda peminat isukan dan juga teringin nak ada podcast sendiri, ini peluang untuk anda.
1: 5 hingga 7 Jun 2026, 12 tengah hari sampai 10 malam di Stadium Juara, Bukit Kiara. See you guys there. Rakita 107.9.

0: nothing of anything.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas.

0: ini sehingga Ahad pada jam 12 tengah hari hingga 10 malam.
1: Alright, so kami di sini nak prep korang semua yang akan hadir hari ini. How and what are you going to expect later on, alright? So stay tune, layan dulu lagu ini, tenang-tenangkan diri.
0: 501 Joe Flizzo, Solid Rakita.
2: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback, biling,

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dizonlit Rakita. Gigi Podcaster Search. Kami mencari podcaster yang mempunyai isi dan berpengetahuan luas dalam e-sports. Dan kita menyediakan hadiah bernilai RM5,000 dan juga 5 episod podcast e-sports yang akan disediakan oleh kami. Ingat dulu, di Stadium Juara Bukit Kiara bermula pada hari ini hingga hari Ahad dari jam 12.30 hari hingga 10 malam. Sertai audition ini untuk merebut peluang yang disediakan.
0: Of course, kita ada tips. It's very simple. Datang, jangan lupa register dulu. Once you guys have registered, topik akan diberikan dan you guys have 5 minutes to prep yourself. And lastly, be ready with a lot of energy untuk audition korang semua. Alright, Akila Nato is going to be there later today. Kami menanti bakat-bakat yang akan take part in this audition.
1: Apa yang anda kena sediakan dan apa yang anda perlu buat, kejap lagi kita akan kongsikan Teddy Swims dengan Mr. Know It All, Zulid Rakita.

0: Mangu dari 420 dan cerita utami di Zolid Rakita. Kila, apa yang perlu orang prepare untuk datang mencuba nasib sebagai podcaster?
1: Okay, simple je. Ada videos-videos esukan.fm di YouTube Esports Integrated. Contoh dia macam ini.
2: Yes, kembali lagi di dalam esukan.fm bersama saya Sleepy Godzilla dan juga Daddy Hood.
3: Yep.
2: Jadi sekarang ni kita adalah di dalam Ya Tak Ya podcast untuk Hari Belia Negara. Okay Daddy, selalunya lah sports ni di majoriti dia adalah
3: lelaki.
2: Yes, yep. Didominasi oleh lelaki. Tapi ada juga segelintir perempuan. I rasa kalau masa 2018 tu boleh kira pakai jari lah. Tapi sekarang,
1: alright, itu adalah contoh-contoh what are we looking for dalam GG Podcaster Search. Okay, ada banyak lagi video-video for your reference. Make sure korang saksikan dulu before you come for audition today.
0: Dan apa lagi yang sedang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara? Kita kongsikan kejap lagi. Layan dulu Fugo, izinkan aku. Let's go.

0: Morocco dengan Sunflower Queen Zolit Rakita. Apa lagi yang ada di Stadium Juara Bukit Kiara daripada hari ini, 5 hari bulan hingga 7 Jun 2026?
1: EsportsCon is actually a 3 days festival lah. Satu kolaborasi untuk celebrate esports community bersama dengan MPLMY. Selain daripada kita ada GG Podcaster Search, ada juga Creators Zone di mana korang dapat berjumpa dengan favourite character in the world of gaming at the Cosplayer Zone. Mm-hmm. Ada juga Esports Exchange, ada Gamer Street, ada Performances, ada Plays Zone dan juga Food Festival. So make sure kalau tak tahu nak ke mana, turun ramai-ramai ke Stadium Juara Bukit Kiara daripada 5 hari bulan sampai 7 hari bulan Jun 2026.
0: Kita jumpa di sana, okay? Ismail Izzani, Bidadari. Let's go. Okay.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rakita Presents.
1: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aron Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
12: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
11: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya,

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya, pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: Top 90 untuk Anugerah Lagu Indie is out, guys. Aren't you guys excited?
1: Kita sangat-sangat excited nak tengok siapa yang akan ke peringkat seterusnya. Top 90 means kita bahagi kepada 3 kategori. Top 30 untuk kategori pop, hip hop dan juga rock. You guys boleh tunjukkan sokongan korang kepada scene music lokal kita. Boleh undi band ataupun artis lokal favourite korang di www.anugerahlaguindie.com.
0: Every vote counts and your vote shows your love and support for the local scene. Teruskan mengundi dan kita nantikan apa yang bakal terjadi di pentas akhir nanti.
1: Segala update you guys boleh dapatkan di social media Anugerah Lagu Indie dan jangan ketinggalan untuk tahu apa cerita yang akan datang.
0: Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Kita dah borak tentang audition yang bakal kita adakan untuk mencari podcaster bagi e-sports. Ada tak lagu-lagu yang sesuai kita nak main untuk diorang ni? Bagi semangat sikit, Kila.
1: Okay, I think kan, setiap kali kita nak pergi mana-mana pula, audition ke interview ke, kita mesti nervous kan? Dan kita akan mengharapkan selain pada doa, luck juga. So, that is going to be the playlist for the next hour. So, stay tuned di Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas,

0: GG Podcaster Search yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti.
1: Yes, bermula jam 12 tengah hari, okay, sampai 10 malam. We are going to be there to help you guys. Tapi like I said, sebelum kita pergi kepada sesuatu audition ataupun interview kan, kita mestilah satu berdoa. Mm-hmm. Kedua, kita mengharapkan juga kita punya lucky charm. So betul, hopefully playlist for today dapat membantu korang. Let's kick off with the first one.
0: Daft Punk dan juga Pharrell dengan Get Lucky. Sorry Rakita. Let's go. Rima pilihan.

0: Bani Bashisha bersama dengan Aini Mazalan, Peluang Bersamamu. Kita layan lagu-lagu yang ada Lucky Charm untuk jam ini, ritma pilihan. Kila, boleh tak you share some unexpected lucky moment? Dan kalau boleh throwback moment tu, supaya boleh letak lagu apa yang sesuai untuk kita mainkan jadi background.
1: Tapi kalau macam I lah, kalau unexpected tu adalah bila I pergi ni interview stewardess, menemani orang lain yang dapatnya kita. Jadi dia macam ambil masa tau untuk benda tu sink in. Tapi once that information sinked in and rasa macam, wow, tak sangka pergi somewhere yang kita memang tak ada plan, tak ada rasa, and then dapat. Macam, okay, ni adalah peluang yang orang ramai nak kat luar ni, tapi kau dapat. Tapi sebab kita ni membesar pula tengok cerita Hindustan, jadi kita feeling lah kan. Lagu tu mesti nak kena macam ala-ala, macam you tahu tak, macam very cinematic gitu.
0: Yep.
1: Tapi for today, I rasa untuk situasi ni, I pilih lagu ini kot.
0: Lucky You, Eminem dan juga Joyner Lucas untuk kita bagi background cerita Kila tadi. Okay, cerita anda pula macam mana, kongsikan bersama dengan kami di Rakita.my. Let's go. Yeah.

0: Rap Theory bersama dengan Hamzah. One more time di Zolit Rakita. Kita nak baca satu perkongsian daripada Anis 93. Dia kata, aku pernah ada satu fasa down masa aku sambung belajar dulu. Aku rasa macam aku tak boleh nak carry apa aku study. But then, aku jumpa dengan seorang lecturer aku ni dan banyak kata-kata dia yang aku inspired by. So, aku rasa lagu Euphoria by Pesawat ada kasih rasa special sikit sebab bagi aku, kena dengan apa yang aku pernah face dulu.
1: Wow! Disebabkan awak dah mention lagu apa tadi? Euphoria daripada Pesawat eh?
0: Yep.
1: Untuk membawa awak kembali kepada kenangan yang indah itu, we are going to play the song next for you.
0: Jom, ritma pilihan. Let's go.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.
2: Lapa

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Sam Kylo dan juga Skinner dengan Hollywood Zolit Rakita, tempat makan yang pertama. Ini dia reviewnya.
1: Teringin nak makan Chinese food macam nasi klepot, nasi ayam ataupun makanan Sarawak macam Mi Kolo. Ha, korang boleh singgah dekat satu kedai ni, nama dia Amakong Chicken Rice.
2: Asal konsep masakan Cina Sarawak dengan Cina Muslim ni sebenarnya berasal pada keluarga mertua saya. Suami saya seorang Cina yang masuk Islam, so dia Cina Muslim. Dan dia berasal daripada Bintulu, Sarawak. Kita ambil makanan-makanan unik daripada Sarawak. Kita gunakan konsep tu dalam Amakong Chicken Rice.
1: First kita orang cuba dia punya nasi klepot. Maklumlah nasi klepot ni memang susah cari yang halal. Dia serve panas-panas dalam hot plate macam ni. Jadi makan tu memang panas sikit lah, hati-hati. Dia ada rasa berempah dan ada rasa masing-masing kicap yang sedap. Dan dia punya nasi tu ada rasa kerak-kerak hangit. Memang best. Isi ayam dalam ni pun lembut. Cuma nasi ni kalau ada ikan masin lagi sedap. Seterusnya kalau korang nak makan sizzling yimmy pun ada kat sini. Jadi pun dia serve panas-panas dalam hot plate. Dalam dia ada isi ayam dan juga mushroom. Dan dia ada pecahkan telur juga dekat dalam tu. Dan kuah dia tu kuat rasa campuran ayam dan juga mushroom. Sedap. Dan seterusnya menu signature dekat sini, nasi ayam. Boleh kata nasi ayam ni memang comfort food bagi semua orang kot. Nasi ayam diorang memang terbaik. Mi kolok dekat sini, diorang ada mi kolok salju, mi kolok biasa dan juga yang special. Kalau special ada wantan. Kalau mi kolok yang salju ni, dia warna putih lah, dia tak ada kicap. Dan dia punya topping tu isi daging macam ni dan juga ayam cincang. Mi kolok salju ni mesti kena makan dengan sup. Sebab dia jenis yang rasa dia plain. Bila kita makan dengan topping-topping yang ada dan juga sup, baru berasa. Untuk mi kolok Sarawak yang biasa ni, dia berkicap lah. Kicap tu dia enhancekan rasa dan dibantu pula dengan ni, ayam cincang. Dia buat mi kolok Sarawak ni jadi lagi sedap lah. Cara makan mi kolok ni terserah pada korang nak makan macam mana pun. Yang dia pula sup sirip ikan yu, tapi tak ada sirip ikan yu pun dalam ni. Rasa dia lebih ke arah macam masam-masam cuka hitam macam tu. Sedap juga. Dan korang kena cuba juga ada orang punya lai cikang dan juga jelly teh bunga macam ni. Ini kalau datang makan tengah hari dekat sini, cuaca tengah panas-panas, memang refreshing. Jadi kalau korang suka makan-makan macam ni, jom singgah dekat Amakong Chicken Rice.
3: Pot ni memang sesuai untuk orang yang tengah craving benda-benda rare. Sizzling yimmy, shark fin soup yang tak ada shark fin dalam tu. Nasi ayam dan macam-macam lagi. Go and check it out guys. Next one kita akan share lepas korang lain lagu ini.
0: Lana Del Rey, First Light, Zolit Rakita.

0: Buang masa, perut pun dah berbunyi, waktu lunch dah tiba. Review tempat makan yang kedua dalam Lapar Ketu.
1: Aku nak makan mi Jawa yang dah 65 tahun. Lama tak lama mi Jawa ni. Nama kedai ni, mi Jawa Suwarno dekat Kampung Baru. So, jom kita.
2: Assalamualaikum, Cik.
3: Waalaikumsalam.
2: Ni betul ke kat sini mi Jawa dah lebih 65 tahun dah?
3: Betul.
2: Wah. So, apa yang best kat sini, Cik?
3: Mi Jawa, mi hun sup. Bakso mercon, sate kambing.
2: Oh, semua tu ada?
3: Semua ada.
2: Okey, so hari ni saya nak rasa mi Jawa.
3: Boleh.
2: Boleh bagi okay. Saya mi Jawa satu, boleh je?
3: Okey, boleh.
2: Okey, buat sedap-sedap je.
3: Okey.
1: Sampai dah, Cik. Wah, ni mi Jawa yang dah 65 tahun ni. Tapi untuk harga berapa, RM7, saiz macam ni bagi aku sangat berbaloi. Yang penting sedap tu je.
0: Sedap juga mi Jawa tu tengah hari ni.
4: Yelah tu, lagi-lagi kau solat Jumaat nanti kan. Apa kena? Ini sesuai dengan orang yang berada dekat area Kampung Baru.
0: Alright, tempat makan seterusnya menjelma kejap lagi. Tokok Kilat, Gadis Kota, layankan dulu. Let's go.

0: Heart for Preacher, Melancholy Cemetery, Solid Rakita, tempat makan yang terakhir kita nak kongsikan reviewnya hari ini dalam Lapar Ketu.
1: Mintalah banyak mana sup pun, kami tak cas pun.
2: Berapa macam tu?
1: Yang ni 12 dengan 24, 44. Oh. Janggut satu.
2: Okey.
1: Padang satu. Kangkung dua ikat.
2: Okey. Total semua ada berapa bang? Lauk kat sini?
1: Dalam 40 jenis jugalah. Orang request nak sup. Ni nak campur ke nak asing-asing?
2: Campur je lah.
3: Wow, kalau nak makan nasi campur, selalunya itu option yang paling senang lah kan. Makan tengah hari ni dan confirm kenyang sampai petang, boleh check out tempat ini.
0: Sambil duk fikir-fikir tempat makan mana nak pergi tu, jom kita layan jiwa kejap. Bruno Mars, Resilwa, Solid Rakita. For just a

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Pekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia. Nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: guys. Thank you very much kerana sudi lepak bersama dengan kami, Atta dan juga Akila di Zonlit Rakita. Kita orang dah nak gerak pergi ke Stadium Juara Bukit Kiara untuk kita sama-sama menjayakan GG Podcaster Search untuk 3 hari bermula daripada hari ini, esok dan hari Ahad. Jadi kepada anda yang pernah ada impian nak ada show podcast sendiri, lagi-lagi tentang e-sukan, dan anda ada pengetahuan yang cukup banyak tentang e-sports, jom sertai kami.
1: We can't wait to see you guys there. Yang penting, prep yourself dan bawa energi yang kita tak sabar nak tengok, okay? Good luck, all the best to you guys. See you guys di Stadium Juara Bukit Kiara. This is Kila and Atoy signing out. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.
1: Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
6: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throw

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak si depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat
15: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
16: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: korang yang ada kat area Lembah Kelang, tune in je 107.9 atau layan secara streaming di rakita.my.
1: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: First tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.
0: Dengarkan sekarang Indie Port oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita Kita 107.9.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Nak kumpul duit dulu ke?
6: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Orang main denim,
8: kau pun nak main denim.
7: Orang cari kepala kain,
8: kau pun nak cari.
7: Orang main bandar,
8: kau pun nak main bandar nak selam.
7: Adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
8: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: drama muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Keupayaan menguasai teknologi kecerdasan buatan ataupun lebih dikenali sebagai AI dalam dunia bilik berita ketika ini bukan lagi dianggap sebagai satu pilihan, sebaliknya menjadi keperluan kritikal dalam mendepani lanskap media yang semakin mencabar dan kompetitif. Seiring perubahan digital yang bergerak pantas, kegagalan organisasi media mengintegrasikan teknologi AI dalam operasi bukan sahaja boleh menjejaskan kecekapan dan produktiviti, malah berisiko ketinggalan dalam persaingan untuk kekal relevan dengan keperluan audiens. Walau bagaimanapun, di sebalik kelebihan teknologi itu yang mampu mempercepatkan penghasilan berita, timbul kebimbangan mengenai kebergantungan melampau terhadap AI dan juga sumber digital yang dikhuatiri boleh menghakis nilai asas kewartawanan, termasuk budaya turun padang yang menjadi tunjang kepada laporan berkualiti. Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Dr. Syed Ajil Sheikh Al-Sagov berkata, AI sememangnya boleh menjadi alat berkesan untuk meningkatkan produktiviti di bilik berita. Namun, ianya tidak mampu menggantikan pengalaman serta pertimbangan editorial wartawan di lapangan. Beliau berkata kekuatan utama

0: Ni nak buat mai orang-orang Penang. Kita nak abang ada satu parti baik punya ni. Ni memang kocak pala. Ni memang orang kata memang bikin keriau. Kita panggil bikin keriau. Okey, kita nak cerita pasal mosh party untuk part 2.
1: Betul, Dance Hall Studio dan juga Shubahar Record, diorang collab diorang nak present dekat korang ni. Ada satu event di Seberang Jaya dekat Penang. Ini Bob punya kawasan ni. So line up dia pun garang-garang lah. Kita ada Phoenix, which is dia main beat down hardcore. Kita ada Obscura, which is melodic death metal. Kita ada Crosshatch yang main thrash. Kita ada Jupiter, another band yang main melodic hardcore juga. Kita ada Fallen Throne, Hot for Preacher, Landlaw, and also 11 Tonight. So again, it's going to happen on the 6th of June pada pukul 6 petang sampailah lewat malam. Korang boleh dapatkan tiket kalau sebelum pukul 6, RM30. Kalau selepas pukul 6, RM40.
0: Alright, buat kawan-kawan yang ada dekat area Lembah Kelang, ini masanya untuk korang road trip ramai-ramai pi Penang sana. Lepas habis semua layan ni mosh party, mau pi kenal nasi kanal lah. Alright guys, jap lagi cerita yang lain pula. Teruskan orang kita 107.9.

0: Alright guys, buat dan juga Heidi kat sini nak cerita pasal satu lagi event. Untuk korang yang rasa macam nak kembali ke hood korang. Kita ada Back to the Hood untuk volume yang ke-18.
1: Betul, and it's gonna happen dekat Mahpia pada 12 Jun 2026. This is one of the longest series lah, dah volume 18 dah rupanya. So it's gonna happen pada hari Jumaat pada pukul 9 malam. Dan harga tiketnya cumalah RM30. Dan band dia adalah Monotones. Kita ada On a Trip, kita ada John Rompak dan juga Odd Gleam.
0: Alright, so harap korang yang pergi nanti have fun. Jangan lupa takat gambar banyak-banyak, tag kita orang rakita.my. Teruskan Rakita 107.9.

0: Okey lah aiskrim tu Hedy. Okey lah. Sebab ni, sebab ambil vibe ni, nak ajak dia orang ni semua pergi satu gig death metal. Memang orang kata memang ambil vibe lah sekarang ni. So kita ada satu event untuk korang yang minat death metal. Ini sangat-sangat menarik Hedy eh.
1: Sebab dia memang satu malam dia meraihkan blast beat. Dia meraihkan, you know, lagu-lagu yang memang pure carnage. Kita nak raihkan Total Death Over KL. Yang akan berlangsung pada 6 Jun. Alright. Yang akan juga berlangsung daripada pukul 6 sampailah lewat malam. Di Rotten Califera KL. Kalau pre-sale sampai, actually pre-sale dia dah habis dah. Dia hanya ada door je, Bob. Dan tiket dia berharga RM100. Tapi I want to let you know, RM100 ni korang akan dapat line up yang memang garang gila. Ada Exhumation, ada Reput Death, ada Invictus, ada Disrotten, ada Murder dan juga Pancung.
0: So apa lagi guys, kasih Pancung datang dekat Total Death Over KL ini. Alright, jangan lupa tangkap gambar, tag kita orang. Dan kalau korang rasa saya punya growl tadi tu approve, bagi tahu dekat daerah kita.my. Okay. Yo.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: kini di platform digital Rakita.my. Kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype,
1: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
2: ada juga content foodie special, macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
3: Woohoo.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Arul Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak-borak tentang cerita-cerita dunia gaming, e-sport and so on, ada berita baik untuk korang semua. Ada peluang korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod untuk korang jadi podcaster di Rakita.
1: Dan event itu bernama GG Podcaster Search yang akan berlangsung pada hari ini guys, sampai hari Ahad 5 hingga 7 Jun daripada 12.30 hari sampai 10 malam di Stadium Juara Bukit Kiara. Kalau selalu sembang dekat WhatsApp group pasal ML ke ataupun pasal apa-apalah e-sport, mungkin korang ada bakat untuk menjadi podcaster. So, tunggu apa lagi? Join kita orang di GG Podcaster Search.

0: Alright guys, selepas ini kita nak layankan borak-borak untuk cerita-cerita movie pula. Series dan sebagainya. Senang cerita kita jamak semua sekali movie pictures. Okay, so guys, kita ada Pop The Con selepas ini.
1: Dan Pop The Con kali ini adalah satu movie ya, yang memang kita orang berdua rasa it's very sentimental. Dia sangat-sangat intense. Kalau korang pernah tengok filem Abang Adik, stay tuned, jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.
2: Yeah. Aku buat all this while macam tengah layan.

0: tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
3: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini berakita 107.9.
4: Okay, real talk Bob. Kalau contohnya macam Heidi tanya Bob sekarang kan, apa benda biasa yang kita selalu ada dekat dalam wallet kita, Bob?
5: Which of course penting, iaitu IC kita.
4: So most of us yang selalu macam kita akan ambil kira ataupun kita tak ambil kira kat pengenalan, because it's always there kan. Tapi hari ni dekat dalam Pop The Con, kita nak sembang pasal Abang Adik. Satu filem tentang dua beradik yang lahir, membesar kat Malaysia tapi hidup tanpa identiti rasmi negara.
5: Kejap lagi kita akan kupas satu persatu tentang movie Abang Adik. Teruskan dengan kita 107.9.

0: Pernah tak korang terfikir, korang hidup di bumi Malaysia ni, korang tak ada identiti secara official. Susah weh, korang nak dapatkan akses kepada kesihatan, pendidikan, nak buat banking punya hal, itu yang diangkat dalam Abang Adik.
1: Betul, dia adalah satu filem tentang dua beradik yang lahir yang besar kat Malaysia, tapi diorang ni hidup tanpa identiti rasmi negara tau. So bunyi dia memang nampak macam isu berat lah, tapi filem ni sebenarnya sangat manusia. And also fun fact eh, filem ini dah menang 20 anugerah filem dekat Udin Far East Film Festival, dekat Freiburg Golden Horse, even nominated dekat Hong Kong Film Awards, and the list goes on. Tapi yang paling penting kan, dia memang macam membuatkan kita tertanya jugalah. Apa sisi-sisi kehidupan Kuala Lumpur ni yang kita, you know, yang kita tak nampak apa semua kan. So itulah, kita follow story pasal dua orang abang adik ni. Seorang ni dah terima nasib hidup dia, yang seorang ni marah dengan dunia. Dan rasanya benda tu relatable lah. Sebab bila hidup bagi kita masalah, memang ada dua jenis orang. Yang seorang cakap tak apalah, reda, pasrah. Yang lagi seorang akan cakap, kenapa dia kena hadap benda ni kan, Bob?
0: So pertemuan dua ideologi ini, korang kena saksikan apakah pengakhiran dalam filem Abang Adik ini. Kejap lagi kita nak sharekan berkenaan tentang trivia-trivia juga yang sepanjang kita boleh tengok di dalam filem Abang Adik. Sekali lagi

0: Bob, I rasa kan benda yang pasal abang adik ni, kenapa dia macam power kan, dia again, dia tak cuba nak jadi macam ceramah sosial kan. Tapi dia also kan, lakonan daripada abang and adik, terutamanya abang lah, memang betul-betul buat semua orang menangis, Bob.
1: Ya, dan ramai sebenarnya tak tahu sebenarnya Wukang Ren adalah pelakon daripada Taiwan. Dan menariknya, waktu dia dapat task untuk membawa watak abang ni kan, Hedy, dia datang lagi awal daripada orang lain untuk kat Malaysia ni, supaya dia nak mendalami suasana bandar. Lepas tu dia turun berat badan dia 8 kg, termasuk dia berjemur tengah panas dekat tengah-tengah KL tu, semata-mata nak dapatkan kulit yang lebih kita panggil apa, macam sawo-sawo matang macam tu. Dan lagi best, dia nak kuatkan lagi method acting dia, dia pergi kerja betul-betul sebagai pemotong ayam dekat pasar borong dekat Pudu tu. So waktu dia potong-potong tu, orang semua beli tau, belilah ayam apa semua. Orang tak sedar yang tengah potong tu adalah pelakon famous daripada Taiwan.
0: And disebabkan dia punya method acting ni, penghayatan watak dia, memang patutlah Bob dia menang Golden Horse Award sebagai Best Leading Actor. Bukan tu je eh, ASEAN Film Awards dia dapat Best Actor. Yang orang kata award-award yang ala-ala Oscar ni, memang patutlah jatuh ke tangan beliau. Alright, selepas ini kita nak sambung eh, kita nak macam tengok apakah, you know, sisi-sisi lain daripada Kuala Lumpur yang di reflect dekat dalam filem Abang Adik ini. Stay tuned, jangan ke mana-mana. We'll be right back.

0: Bob, itulah bila kita cakap pasal filem Abang Adik ni kan, dia tunjuk sisi Kuala Lumpur yang kita jarang nampak lah. Yelah, biasanya kebanyakan filem dia tunjuk KLCC, Influencer Cafe. Macam, you know, tapi Abang Adik ni dia ada satu keindahan dia, walaupun filem dia sangat gritty, dia sangat, you know, kasar. Dia kadang-kadang tempat yang kita lalu setiap hari pun sebenarnya ada 1001 cerita yang kita tak pernah dengar, eh Bob?
1: Betul. Dan dalam filem ni angkat lah, which is tak ada official kerakyatan, macam mana susahnya nak hidup, hari-hari kena rush, nak lari, lepas tu dah minta tolong orang, orang pula scam. Allah, macam-macam permasalahan golongan-golongan minoriti ni hadapi kan, di sebalik kemegahan kota yang bangunan tinggi-tinggi, CEO megah holding, cemara holding and so on. Kan? So itulah dia realiti di dalam kota yang metropolitan macam Kuala Lumpur ni. So kita harap lebih banyak lagi filem-filem cuba ketengahkan realisma yang berlaku dalam society kita di Malaysia.
0: Betul. Kalau korang jenis suka movie yang letup-letup, superhero orang terbang kiri kanan, plot twist tiap 5 minit, this is not the film. Kalau korang suka cerita yang buat korang berfikir ya, lepas end credit tu habis, yang buat korang, you know, fikir pasal kehidupan orang lain, Abang Adik adalah salah satu filem Malaysia yang memang wajib masuk dalam korang punya watchlist untuk menaikkan korang punya empati terhadap golongan-golongan minoriti. And berdasarkan reaksi ramai penonton, memang ramailah yang tak dapat nak tahan air mata, eh Bob. Kita berdua pun menangis towards the end tu. Alright korang, so stay tuned with us. Kita ada banyak lagi sepanjang petang ini untuk korang semua, hanya di Rakita 107.9.

0: Jom stream secara online di MyTV. Mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV Mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Stream secara online. Get this all up.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak-borak tentang cerita-cerita dunia gaming, e-sport and so on, ada berita baik untuk korang semua. Ada peluang korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod untuk korang jadi podcaster di Rakita.
1: Dan event itu bernama GG Podcaster Search yang akan berlangsung pada hari ini guys, sampai hari Ahad 5 hingga 7 Jun daripada 12.30 hari sampai 10 malam di Stadium Juara Bukit Kiara. Kalau selalu sembang kan dekat WhatsApp group pasal ML ke ataupun pasal apa-apalah e-sport, mungkin korang ada bakat untuk menjadi podcaster. So tunggu apa lagi? Join kita orang di GG Podcaster Search. Hey guys.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya Pop the Con. Kalau korang ada cadangan ke apa ke, boleh DM kita orang di media sosial untuk kita borak tentang movie ataupun series apa je lagi. Dan selepas ini Kasih Settle menyusul untuk jam pukul 5 sampai pukul 6 petang.
1: Kita nak test sikit lah korang semua. Kalau kita sebut konsert, mesti korang terus fikir stadium, arena, festival besar. Tapi sebenarnya antara show-show yang paling best yang kita orang pernah pergi sebenarnya dekat ruang-ruang kecil. So kita nak naikkan venue-venue lokal di Malaysia. Stay tuned with us, we'll be right back.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
7: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
8: Rakita 107.9.
9: Alright guys, terima kasih juga korang yang stream kita orang secara online di rakita.my. Petang-petang yang penuh dengan barokah hari Jumaat ini, kita nak borak-borak santai dengan korang dalam Kasih Settle.
10: Hari ini dalam Kasih Settle, kita nak sembang pasal venue-venue indie dekat Malaysia. Tempat-tempat yang jadi rumah kepada muzik-muzik baru sebelum dia meletup. So, kita nak dengar juga satu lagu yang meletup ni. Dengarkan The Vox dengan lagu yang berjudul She's In My Head. Hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kasih settle. Kita nak borang dengan korang berkenaan tentang gig yang korang hadir tu. Lepas tu gig tu memberi impact yang sangat besar dalam hidup korang lah. Hedy, first gig you apa?
1: First gig I, I punya first gig, ya Allah, kalau yang mana yang tahu venue One Cafe ni, semua tahu. I punya first gig waktu tu I Form 3, dia pada 16 April 2011. Nama event tu adalah Just Cream 4 dan line up dia adalah Cassandra, Masker Conspiracy, ada The Padangs, ada Ballad for Layla, Dichi Michi, ada SOG, Thai Regiment, Bizarro, Genseki, ada Massacre by Fall, Unexpected Mercy, band ni I suka sangat, Hello Is This The Band, ada Dead Eyes Glow, Beat Burns, Heart Attack, and also ada The Only Cure Is Dying. And it's my first gig sebab abang-abang I main band The Only Cure Is Dying. And waktu tu kan I rasa macam best gila. It is so intimate and orang semua tak sedar tau, kalau kita nak cari band baru yang betul-betul fresh kan, kadang-kadang kita jangan tengok carta, jangan tengok social media dulu, pergi turun venue-venue kecil, sebab dekat situlah biasanya artis tengah belajar nak jadi artis. Diorang bukan perform untuk viral, tapi diorang perform sebab diorang memang betul-betul nak main music tau. And pada waktu tu kan Bob, community indie Malaysia sebenarnya aktif daripada ramai yang orang sangkakan. So that is my first gig and I would say one of the best gig

0: yang I pernah pergi seumur hidup.
1: Yeah. Alright. Kadang-kadang bila kita sebut pasal acara muzik tau guys, bukan soal skala besar akan menyebabkan korang dapat experience yang mahal. Kadang-kadang kecil-kecil sebenarnya akan berikan korang satu kenangan dan juga impak yang sangat besar dalam diri korang, termasuk juga band yang tengah perform. Okay, so korang boleh DM media sosial kita orang, share lah mana gig yang pernah korang attend, lepas tu berikan impak korang tak boleh lupa sampailah ke hari ini. Tak kira lah dia first gig ke ataupun gig yang paling korang kenang sampai bila-bila ke. Alright, DM media sosial kita orang, rakita.my.

0: Kasih Settle petang ni, kita juga borak-borak dengan korang lah berkenaan tentang apa yang menarik dan apa yang best dekat konsert-konsert skala kecil ni, ataupun lebih mesra, lebih manja kita panggil sebagai gig lah. Okay, kacamata Hedy sebagai pernah datang dan juga perform.
1: Okay, melalui biji mata saya lah, nampak. Melalui saya punya kaca mata kan. Dia best pasal venue indie ni, dia bukannya macam pasal muzik lah. Dia pasal macam community. Dan saya tahu sebenarnya macam dah ramai dah cakap community ni. Tapi specifically bagi Hedy personally, Hedy pergi gig seorang, Hedy balik dengan 5 kawan baru. Kadang-kadang macam okay lah, tengok satu band ni all out atas pentas, berlipat-lipat apa semua kan. And then end up jumpa dekat kaunter minuman. So memang tak ada barrier, there's no such thing such as a VIP section. Semua orang datang sebab satu benda, for the love of the music itself. And Hedy rasa honestly itu benda yang memang susah gila nak replicate dekat event-event yang besar tau. You know, sebab kita ada barrier antara audience dengan pegiat-pegiat seni ni kan. Tapi dekat venue kecil, itu lah, you boleh borak santai dekat kaunter minuman.
0: Betul. Saya teringat Hedy, dulu saya pernah pergi satu gig ni. Saya borak, saya ada tegur seorang rapper ni, tapi dia sidai saya lah. Itulah. Wah, tak tahu sekarang dia dah, dulu dia rapper, sekarang dia dah jadi swasta punya vokalis rasanya tu lah. Tapi memang betul lah, teringat lah cerita tu kan, macam boleh borak kan sama-sama kan.
1: Bawa sama macam saya juga. Dulu saya datang interview dekat Rakita, saya boleh salam tangan je dengan seorang mamat ni, nama dia Bob Culture. Tapi sekarang ni dah boleh jadi member itu lah.
2: Indigram akan kembali selepas ini.

0: Alright guys, sambil-sambil tu juga kasih settle, kita nak shout out dekat kawan kita lah, Darren. Sebab kita tengok effort dia tulis dekat tracks kan, macam-macam cara nak promote artis, cara nak market korang punya band and so on kan. Kita ada tengok dekat satu posting dia juga, dia cakap pasal venue-venue yang ada dekat area KL ni lah. Tapi suka dengan ayat dia, dia cakap streaming doesn't build a music scene, venues do. Dia relate dengan apa yang kita borak hari ni lah, Eddie, eh.
1: Betul. And antara venue-venue yang di shout out juga, when you know, honorable mentions lah, kita pun nak shout out juga. Kita ada Medekaria, kita ada Life Fact, kita juga ada BKL, and also kita ada Motau KL, kita ada Garage Space, kita ada Behave Ampang, kita ada Petai Belalang, kita ada Rumah Api, Angguk Studio, Sarang Suara, and jap ada lagi. Kita ada Drum Asia, kita ada banyak lagi lah sebenarnya kan. We wanna also shout out kan, what do all of these venues they have in common kan? What do they have in common is diorang buat untuk community. Sebab dekat bawah permukaan kan, banyak venue kecil and also community tengah bekerja keras sebenarnya untuk bagi ruang kepada artis tempatan untuk berkembang. And honestly, you know, band kegemaran korang yang seterusnya mungkin tengah perform dekat venue-venue kecil sekarang ni. Korang just, you know, just belum jumpa lagi. So if you want to find out, turun padang, turun pergi support scene local korang di venue-venue yang kecil.
0: Alright guys, so nanti bila korang turun, jumpa Hedy ke, jumpa Bob ke apa, tegur-tegur. Okay, kita banner community supaya kita dapat mengangkat muzik tanah air kita ke peringkat yang lebih tinggi. Alright guys, teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak-borak tentang cerita-cerita dunia gaming, e-sport and so on, ada berita baik untuk korang semua. Ada peluang korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod untuk korang jadi podcaster di Rakita.
1: Dan event itu bernama GG Podcaster Search yang akan berlangsung pada hari ini guys, sampai hari Ahad 5 hingga 7 Jun daripada 12.30 hari sampai 10 malam di Stadium Juara Bukit Kiara. Kalau selalu sembang dekat WhatsApp group pasal ML ke ataupun pasal apa-apalah e-sport, mungkin korang ada bakat untuk menjadi podcaster. So tunggu apa lagi? Join kita orang di GG Podcaster Search.
2: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Hit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri, usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

0: Alright guys, lepas ini sejam yang terakhir untuk Indie Ground, kita ada gelanggang Rakita.
1: Gelanggang Rakita kali ni kita ada berita-berita yang I would say unique, sedikit bizar, sedikit lain daripada kebiasaan. Tapi korang kena stay tune untuk dengar berita-berita yang menarik ni hanya di Rakita 107.9.

0: gamers, tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing about. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya bermulai hari ini. Beliau yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta Pengerusi Jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata sambutan Hari TVET Negara 2026 berbuka tirai dengan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Beliau juga mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk meraihkan bakat, kemahiran dan masa depan negara di Hari TVET Negara 2026. Sambutan tersebut yang dijangka menarik kehadiran 500,000 pengunjung mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan pemacu daya saing ekonomi negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Dengarkan sekarang Gelanggar Rakita 107.9.
5: Bob, akhirnya kita dah masuk ke jam yang terakhir. And sekarang kita nak melangkah. Kita nak melangkah buat backflip sikit ke dalam gelanggang Rakita.
4: Oh, excited dah sampai backflip. Di mana kita nak cerita pasal persiapan untuk satu negara ni menjelang FIFA World Cup 2026. Selalunya orang prepare dengan makan makjun ke, makan jamu ke, untuk kuatkan stamina ke, training ke, apa ke. Tapi satu negara ni lain macam sikit. Kejap lagi kita akan storykan. Teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak cerita berkenaan tentang persiapan satu negara ni untuk penyertaan FIFA World Cup 2026.
1: Okay, kalau korang rasa preparation untuk World Cup tu dia cuma macam setakat training ataupun barang-barang taktikal kan, okay. Norway baru je buktikan yang sebaliknya guys. Sebab menjelang Piala Dunia FIFA World Cup 2026 dekat Amerika Syarikat, squad Norway dibawa lebih daripada 300 kilogram ikan, 116 kilogram keju dan coklat dari negara diorang sendiri ke kem latihan. So kenapa banyak sangat? Sebab diorang nak pemain diorang kekal makan makanan yang biasa yang diorang selalu makan kat rumah tau. So kata pasukan itu, bila pemain selesa dengan rutin pemakanan, prestasi diorang pun lebih konsisten. Yang lagi menarik, diorang siap bawa dua orang chef profesional, termasuk seorang chef yang pernah menang pingat emas Olimpik kuliner. So ini it's one of kemunculan pertama Norway di Piala Dunia sejak tahun 1998. Jadi memang nampak diorang tak nak ambil mudah ha. Diorang memang you know ready and also bersemangat dengan pemain macam Erling Haaland and also Martin Odegaard, and so harapan memang tinggi. So persoalannya sekarang Bob, kalau Malaysia masuk Piala Dunia, makanan apa yang kita akan bawa? Berapa ratus kilogram rendang?
0: Banyak. Kita kena bawa rendang, masak lemak cili api.

0: Okay, building up on World Cup, on FIFA World Cup 2026, eh, kita pun ada satu berita yang agak mengejutkan. Quite exciting ya berita ni, Bob.
1: Yes, exciting dan mengejutkan menjelang Piala Dunia 2026 di mana Perancis yang turun dengan ramai star lah. Ha, kita tahulah star-star Perancis ni macam Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram. Tapi tewas lah 2-1 kepada Ivory Coast dalam perlawanan persahabatan yang berlangsung awal pagi tadi. So Perancis ni sebenarnya dia mendahului gol dulu dengan Cherki, tapi Ivory Coast ni memang semangat dia orang macam lain macam sikit. So bangkit dengan jaringan daripada Dui sebelum pemain Manchester United Amad Diallo jadi wira bila sumbat gol kemenangan pada minit-minit yang last. So Dui juga menjaringkan gol penyamaan tu sebenarnya adalah abang kepada Desire Dui, juga pemain Perancis yang tengah mencipta nama sekarang ni. So jadi dekat atas padang tu ada satu wakil Perancis, satu wakil Ivory Coast yang memang betul-betul family rivalry lah. So nampaknya menjelang World Cup nanti, pasukan-pasukan yang dianggap underdog ni memang tak boleh dipandang rendah lah apabila kita baca statistik untuk pertembungan persahabatan Perancis dan juga Ivory Coast ini.
0: Menarik ya, exciting sangat-sangat untuk you know dapatkan lagi berita-berita tentang FIFA World Cup and also perkembangan player-player dan juga perkembangan klub-klub ni kan. Alright, so up next kita ada berita yang menarik tentang sukan e-sports. Peminat-peminat Mobile Legends, stay tune, jangan ke mana-mana. We have news for you guys.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak-borak tentang cerita-cerita dunia gaming, e-sport and so on, ada berita baik untuk korang semua. Ada peluang korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod untuk korang jadi podcaster di Rakita.
1: Dan event itu bernama GG Podcaster Search yang akan berlangsung pada hari ini guys, sampai hari Ahad 5 hingga 7 Jun daripada 12.30 hari sampai 10 malam di Stadium Juara Bukit Kiara. Kalau selalu sembang dekat WhatsApp group pasal ML ke ataupun pasal apa-apalah e-sport, mungkin korang ada bakat untuk menjadi podcaster. So tunggu apa lagi? Join kita orang di GG Podcaster Search.

0: Alhamdulillah, pejam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan korang semua, termasuk Bob Hedy untuk Indie Ground. Penutup minggu ini, hari ini hari Jumaat, kita akan sambung lepak insyaAllah. Kalau tak ada pokok tumbang, tak ada aral melintang, semuanya okey, langit cerah, awan berkepul-kepul, hari Isnin kita akan lepak lagi macam biasa. Okey, Isnin sampai Jumaat, 3 petang sampai 7 petang.
1: Bob, honestly kan, at this point in time, I memang dah tak boleh nak predict lah. You akan cakap apa? Tapi okay, here's the thing though. Satu benda yang Bob and also Heidi selalu nak ucapkan adalah kepada korang semua yang tengah bawa kereta, bawa kita hati-hati. Korang semua yang tengah nak balik kerja ataupun tengah prep up for the weekend, nak balik kampung ke apa ke, okay, jangan lupa untuk pegang bahu korang ataupun hati korang and congratulate yourself for the day. Tahniah, and we are so proud of you kerana korang, you know, hidup and also survive. And we also want to say terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Terima kasih sangat-sangat.
0: Alright guys, so sebelum gerak, ada pantun yang kita nak berikan. Tanpa muka sepi, nampak muka crazy.

0: kamu muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Rakita 107.9. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita.
1: Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: 8
3: kini di platform digital Rakita.my. Kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype,
2: dari hidden gem
3: sampai spot yang tengah trendy.
2: Bukan tu je tau,
3: ada juga konten foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Nak kumpul duit dulu ke?
8: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: best, tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway to a world we know nothing of. Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Kau pun nak main denim.
3: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
3: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
3: Abaikan keperluan.
2: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aral Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballot. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision surgeon lasik. Ditanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelas.

aja. Pastu nak buat china, lepas ni kau manager. Dulu pergi H&M, sekarang dia nak MCM.

dan Pembunuh Malam oleh Luna Music. Juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: Best, tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing about. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Presents.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita.

0: Ashraf Nasir.
1: Late Night Frequency. Rakita.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Lapa gitu.
4: Lapa.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Penat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
1: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya. Ingat sikit, ingat sikit. Sekali kau ambil, rosak masa depan.
0: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
1: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
0: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Kami Inversion
0: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
2: Kami tidak hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
3: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun, 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there!

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Dengarkan sekarang Sold Out oleh GOTA, lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9.

0: Pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: Secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Hey, jump! Korang tahu

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim, kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip-hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
7: Kalau korang suka discover muzik baru,
8: ini memang tempat sesuai untuk mula.
9: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
10: Untuk info lebih lanjut,
11: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
12: Rakita!

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh pada nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Gamers tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: lagi sekarang muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
0: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Weh, jap! Korang tak

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita
0: Presents Podcast. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami Hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
16: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.
2: Dengarkan sekarang Tinggi Boy oleh Aaron Boy, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.